sakari amaraba yukori evorbo sakaraba yamano sukori bete esakaraba karaba kabababa raba kori bete dibe nebo sukori bete emaraba sakaraba nebo sukori bete emaraba sukori bete amaraba kori bete Emaso porrebe, yamaraba so porrebe, yamarada baba baba baba, robo porrebe ni robo soni, soni. Shaya saru sekete, ebara sakara bayo porre masakata, yak